Indonesia ni kesakhi ke pabiang. Haga jingi lang bala penya jo menteri sorkar uba sostener sotun menin kesngi lapan skau ha u ya kilat bala penteri kam ban penti kena ya ke jingku ke mariang. Na kaliang jo menteri ulo ong ba kalong ka badan kam ban menteri lang apa ning ke Meghalaya bat Assam ban tek la kam ya ke jing pun mit tedem jaklia na ki karkhana na marba baro artli ki jela ki don ya ki karkhana ki ba pher pher ha ke thi ke jaka ka ba sampun. Kini kekubuar kawan cipi naga Akashwani Shillong.

Kenegri ke khubor ke bawan shpina ke akashwani shilong. Kalian niam beten kelam jengi penar ke baju long shisin shisnem. Joko sen rat jawai kalau sedang naduk menin ke sengi da ke sengi pensin. Ke bubu udak hika jeng sedang jeng kalian niam ke basau sengi bat lay miet. Haka basedang jeng ke jeng kalian niam. Ki nong shong shnong jeng ke cilang rat. Ki lalit shim ya ke sembut kenong na kelau. Ban rat da ke bayayat pelibat artat rengkat baka jeng sawa ki ksing bat kepuri. Kirungit jangka nyamtri, kisenran lang ya usembut kenong hat duk lom suyung. Haka bau enbu armiat haka tika jaka haswa ban rapat syaklit cenong. Na kebenta kiwai kiwai pat kijing liat nyam beton kelam. Ke Opis Terikam Jangka Deputy Commissioner West Giant Hills District, kalau penbena ya ka Pratrik Unaitung kum ke Sengi Shuti ha West Giant Hills District na kebenta ke beton kelam ha juwai. Barok ki Opis Sorkar, ki Kasyari, ki Jaka Puli, ba kiwai kiwai ki Jaka IG Hikai ki badan ha West Giant Hills District, kin kang lut ha ketika Sengi bala penbena Sengi Shuti, kata ha ka Pratrik Unaitung arajar arfun rio. Ki jingilang jangka jan arogya samiti kila long hamighalia barok away da ka jing thmu an pan khlan ya ka jing shimta jingi nong song shnong ha ka jing a jing sumar ha ki health but wellness center ki jingilang bala da pan long kila wan ra ha ka jo ka dan sa ni ki nong song shnong ki nong elam shnong ki shakri ki ba khamat do na ka tanat jangka koi ke khya pan mir jingmut halor ki jingnan kam ki be de ba ka koi ke khya man pan bha shu shu e ki jing a jing shakri bat ban a jing hi kai shi ki pa ba halor kum no ban ya dal pa na ki jat jing pang ki ba pher pher ki he sarkar ki ong ba ka ni ki jing elang kala na wan ra shu shu ya ka jing shai ka jing smokit khli ba ka jing long try jong ka im lang sa lang ha ka ba pan ya ji ki jaka sumar ha ka than ka sarkar kala pan shai ba ka ni ki jing elang ka long ka jing thmu an pan long ya ka jing a jing sumar ka ba dan ya ka jing sngau thu ka ba kham shai ya ki jing nan kam ha ka im lang sa lang ha ka jela baro ka we Umentri kata nak sports but youth affairs jangka sorkar jela. Ubat wailat miki shila. Menhin kesengi ula pelipat bak ya ke viewpoint ke batamai ha. Padan cak tingin ke bahap hapua taklaskan CNRD Block Hawes Jainty Hills District. Lakmi lenti berkata ke viewpoint lani ke jaka pitkai saurong ke batamai. Kan salong ke bakring ya kinong wan jengok kai pertai ha ke surok jawai dauki. Deputy Commissioner Abhinav Kumar Singh ringkat bagi noyang lam senang kila ayah mentah lang ha ketika program. Ubat wailat miki syelah ulai tuk bala rujdak ya ketika jaka ha kepuar bawah nu menteri orang bak konar ke sangma ubala pen benaru ban taulat kumnu ban penmi iki jaka syongkat bat iki dukan hajan ban yuk kentiyo ya kakam jengok kai pertai bat ha kejuk kepuar dan pelilat ya kitarai senang bakin yuk kamai jak kepuar. Kipulit na kakanhun Anti-Narcotic Task Force ANTF ke Special Operations Team bat Infiltration Wing kila penlong ya ka jing kenra halum survey menin kesengi ban lap iki nong di bat iki nong penangkam drugs. Layak jing tip baki dan shibun mut kibala pet na ketika jaka haswa ban poi kipulit. Ha ketika jing naik kenra kipulit kila yuk kem ya armut kibriyo kibala long try na kejala asam bat kila yuk kurup ruk si spak khan riu song ujing di buat ya wakit kat saw poin saw ar gram. Kipulit kila lit ben kenra halum survey hadirin bala yuk bon kili kijing ujor baka tayi kejaka ka long ka ketem jang kejing di baka jing di buat drugs lembat bon bak ki wipat kijing senio. Kinong syong syong kila kenoru baki don katuk kan ingut kibriyo kibana bar kibay don ketilang ha ketayi ka kambian. Ke India kalai lam ya ke jingilang ke bakhandai jong ke Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy ha Geneva naduk menhin ke sengi. Keni ke dorbar ke balai sengi melapan baik dari United Nations Trade and Development kawan rah ke jauh ke dan sa ni kiri ki belong ki dekhat jongka berkum jauh ruh ki start siampang banyak pilih jimut halor ki kam ki bethamai ki bedai baga jingida ya

Jaka banset ja uset yat pandeng yat pandeng yat pandeng kumbasi teng ten Maria long umat no tang praklat haru depei huklon artat katemen balat hai e bawan lengka bawan lengka bawan lengka las liang bat ngan bha maloi kasim bantung na po katin.

0: ini juga ya kamai kahok hakini kicuk tiba mentama dan juga le salak hakajin kamai kaji andre tiba bon hi kita tiba kamai kahok dengan sedikit lang ya berokot berkunjur imam mawan yang ilari sama benyang lari suk ma benyang sampai ikong pidahun kong pidah sisa namelim itu ikong ikong nepok mongam kunjuri bapla kunjuri ya i bayap naga fling ban kunjuri ya jong bajos kopius nata kong kong nepo ya i bak merwen nata ya i bak wel berkunjuri kong disusmi korentong kong akurba berkonser kong kotilda duk mokhanu berkunjuri ya barokhoj kubes ngak bikin program ni kata-kata
1: kata kubelishibun maklin khoj mo ai bakani ka jingruai ka phi request ma phi kan non rai ta ka jingput ka de ru mo mani ka mai ka hok
0: ha
1: bye bye
0: ha bye bye ka

0: Hello?
1: Hello, Ajay. Good morning.
0: Hello, request line. Good morning, Subah.
1: Hi.
0: Dey,
1: Hi.
0: Subah, nang tapat deh, kata kasur ke basung it, so tiang jong i Subah deh.
1: Jeng siru, usna tiang.
0: Nang tapat deh, filong kumno.
1: Nga te, nga saya nga klan menta. Tik nga bang sten, ni nang pun kre ke bamu.
0: Pi dang syat jeng syat.
1: Nga syat, nga pek asat ya ke jeng syat.
0: Pi syat iyo.
1: Syat menta.
0: Oh, hoi. Ni so bang deh kata kajing you bi jom tak kajing tak jom pi lah you sengau shadow sini sini mo ho nang tap deh nang ta i so bang deh so ba ti ngi she kuat ye pi di so ba ka ega full name jom pi
1: ta full name jana ya deh so balin tawa kasi Aisha
0: oh ho so balin ijat ye you
1: ling do nang bri
0: Ho oi na tap de kajing ruai yu pada piku aban sungap menta ka step.
1: Ai na ta kajing ruai jadi Enrique,
0: Oh ho oi ho oi. To ka dan ka to kajing ruai hang ni na ta pin sungap himarwe ni pin ye sungap subhalang bat no.
1: Dan he si perlos ngan jer ma.
0: Ho oi to. Ya
1: tekan ya ya simu aji.
0: Ho oi ku be si bon ho oi.
1: Ai. Te kon ji kan ya iki men ti para jenga baru i sungun. Te ki kon ngan kon para kon jenga ru ar ko we no.
0: Oh, ani.
1: Ya ki perlu jenga ko i bawan yang badeng den badeng ke usla. Badeng matari i jojo i ba leng koi. Te i ba tarai i ba puleng i ba bela. Te i ba nak nak mpensil. Te i ba risa marbenyang i kong mukhim i kong IC i kong stan. Te i cida sisa na melim. Ya, bukan ya, ya berok sih kita nggak kelat dan dia ketemu dengan forma.
0: Oh, oi, oi.
1: Bayar.
0: Oi, oi, oi. Dia pipi lah. Ya, sengan pamu hari yang pia buan deh. Bayi yang bahasa mu.
1: Sengan ni asal jam tu.
0: Oh, oi, oi. Tua ti lah. Biang kata.
1: Bayar tu ti isa kam jengai lah, kam jengai.
0: Oh, oi. Hendak kibun kibadang ya.
1: Lah sak sya, si sya nopo. Iman dah hidup lah sah kan station ni, macam sengai kan yang itu ya sengai ni ya dan lang.
0: Oh, hoi sengan si kat day day biar dan lang kum tu. Dia tu hoi kau boleh si buan eh subalin, dah sengi besok bakal menu fima.
1: Hoi tu, kau boleh si buan.
0: Kau boleh hoi.

Naga kasih ni silong ban. Naga program rempeh gigi kentai hakan ing step parlok nong sengap ikermen. Ba pilih yuak gijing hikai kiba kodor sibun eh apa pisngap ya gijing keren. Nai kong Rus Angeline M. Carson Tio. Tiku beli sibun eh parlok nong sengap si sien pat ya kepor ba kodor jang pi. Kini ke program kalau boy siapa kut. Mat kalau wan sepi naga kasih ni silong. Di senai apa dia sengap ya ke program ke ban buat ke program gijing rai parang best of rock.

Sashi Sien Pat Kano Pai Singi Besuk Bekemani Pi Baro Ki Parlok Nong Sengap. Kedai kedai ke Akash Wani Shalong ke Bajuan Shpi Ki Lok Nong Sengap. Kata Nau Lai Sepak Sao Punyau Poin Ar Mita Umnyau Wif Ubay Dengkat Bat Praspak Andri Besau Ki Lahats Bat Pilat Umnyau Sengau Dau Pi Sengap Naga News On Air Up Bat Kum Juru Naga DTH. Parlok Nong Sengap Bagani Kano Pai Singi Pidiang Sengap Pai Pi Naga Naga Station Syah ke Program Jungi ke Program Kasi Ki Sur Tenrai Bat Ngidon Wan Lam Shpi Ki Jeng Ruai Naki Kapto Kat Ningut Ki Kaito Jong Kari Tengah yang sedang ya ke program Naga Jeng Ruai Naik Kong Juri Mon Risau Ka Jeng Ruai Bail Ai Kerteng Jeng Sengau Bahawa Mayan Pan Sepen Buat Pat Naga Jeng Ruai Bail Ai Kerteng Wei Ling Siar.

yang terap imei ke desa kawai pat ke jengguai beliau pentam sepihak ke program kisur tenrai pat ke desa jengguai ni kong hebon midhar tiban penkut ikut program parlok nong sengap yang sengap sekawai ke jengguai bakat du ea ni kong hebon midhar ke jengguai beli lai kerteng keriu kentai.

sashisian pat kano phai singi busuk kemeni phi baro ki parlo nong sngap kane gade ka akash ni shlong pujan shri ki long nong sngap ka tanu lai spa sau khnyo point ar mi dom dem wave berangkat wat pras pa andre besau ki lahats bat parlo nong sngap kila banyo sngap ro phi sngap na ka news on air app bat kumju ru na ka dth ti parlo nong sngap sashisian pat ipriang so bhai phi na ka news station shaka program ki sur kari india pat ha kane program mi dan walam shri ki jing rai nok dibujin ini sedang ia ke program dan kejeng ruai belai keteng Gina dan sepenbuat dan kejeng ruai diri dua si tak ada parlok nong sengap sehisi ni WRP kini sengap lang lembat ni yang kini kejeng ruai.

zu kucing kau ini di bawah ini kau ini sharap kau jangka program kisar kari India. Nek program kalau wanjipi naka akashuni shilong. Di sini abis ngabik kubur wanjipi naka akashuni Delhi. Dan 1.5 station.

0: aun BN ko lakat kepa mangrakat kepa aru chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aru BN bimang kuma nomata uni gamansa chani rang ko brion plus F chin gnang kepa ko sabrebo uno vitamin aru iron gnang BN bimang ko mangrakat na aruan sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus F ni chin gnang kepa ko sabrebo yako commissionerate of food safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga
1: Tang simang na kairus marak ni gebagi toni ko kamatang sky nga wan ambin achu rungbo kacha e bulsi sotok bura onjok yagit ko dana simang jojol kairus marak ni gebagi toni ko knasona kata manangen.

Kini itu akak kashmini shalong wanj pe na lwes pa sohdia point amita medium wave rengkat wa upras pa andruh so kilohertz pe ba rop ding warami pi sachi sen chagani ke program jintia wo jo wanj pi click and bet ini por telok wa rok kamda jo tap tipi kini to ke program na tengkong tempet ke program yang ki kentai ustang yang ini ke program de open sngia wi pi ya ki rwa ni ke cho yang ko kong lana bhaki toy ki wi pertit ka chawalai wo wan we yei tai wa rok

Pada orang sangat kini kini ke akash manis long bukan sepi, mulai sepat sahpun yang punya armidas medium wave berangkat ubat pras pan rupa sahup kilohertz. Hak ini kenti ke port club yang mungkin yang sebahai pi baru syak kini program surbat yang. Mentah sini buat ketua kini jengkuai, kiban pun berniaya pi kini sangat, bukan sedang yang kini program berjungi, dah kejengkuai jeng ikong adlin konglam.

Kalau lo sengat layo sengamentan, ya ke jingruai lawai bila syim nak ni tup jingruai janat. Bat hak ni genting, ini pun kut atar ruik ni ke program ke jingi, dah kena ke jingruai kapal air kerteng, jing i, dia ke jing air sengok bahajam belik. Di palau lo sengam dek tu jingruai ngelah poy syum kut jingruai program ke jingi, sengok bahawa batayam teng mesengam ini stesen ke jingi ke akash wani syiluang, kisiyok sengok saya ke kubur hak ting kasih hadin kat tukun.

Katoi lepono shakabaku jongo program ki surtem khasi. Hangi phile sumtumat yakitu ki surtem khasi jongi sumar sing sawian hakabai laikrateng porbalale aku jing sum bat surlu. Titar hebe kumulation yang bat pi hakabai pat kapur naga akash vanishan wangi aikublai pi baro. Kanikadei ka akash vanishan.

Perlok mang snap dai ki tu ki iconic theme song la poin shak pakot jong program ek bharat shrestha bharat kri gala wan shafi nak akash vani shlong kri rei ka akash vani shlong ji shit jing khret kumal bu dak man ta kasni ha shlong ka ba ki kolong 7.2 degree celsius pat ka bhiar kolong khat phra poin we degree celsius Hasora kapakiu kalong 8.0 degree Celsius, but kabahir kalong 9.9 degree Celsius. But haumiam kapakiu kalong 9.3 degree Celsius, but kabahir kalong 8.0 degree Celsius. Hitungan kilong jinglong jong kasumling kumbala budak mentagasni kaniglawan shafi naka akashvani shilong. Ti parlok nongsna. Kapur legenda pertarungan posting di kelabian yang ingin pinjut mo ia baru ke program jangan ke transmission kebar bar ni pinjut mo ia pi dengan session yang masih mustab hakapun ribuji hauju meter band kata hau lais pak sahunya pun ar meter hau medium wave bayang karbu pras pak 100 kilohertz pila ruban yuk snow nak news on air app bat nak DTH tita dari utak kapur nak akash vani shilong ia kublay Tiasuk Yapi Baro J. Hinn.